0: kumbaya, manana, a kumbaya, sekun, a kumbaya, manana, a kumbaya, morin, a kumbaya, manana, a kumbaya, sekun, a kumbaya, manana, a kumbaya, morin, a kumbaya, manana, a kumbaya, sekun, a kumbaya, manana, a kumbaya, morin, a kumbaya, manana, a kumbaya, sekun, a kumbaya, manana, a kumbaya, morin, a kumbaya, manana, a kumbaya.
1: La Disco Yareguía se escucha más.
2: Se escucha más.

0: akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem.
1: Hoy es sábado, con Yari y Sester.